balle bolo divahe guru bolo de sikhanu sikhi dan kes dan rahat dan bobek